at saya ilaw marimbahan yun. Isa kayo manuwi ay ang tawin na kaya. Kaya ang mahu ingal lah ikaw karistiyane. Itaw fahae manuwi ako ya ilaw ta hitaw mo iya. Kaya mo fahabay-bay imo dolu hilalo ni mamati-mati yun ito. Kaya uwi gini hake ki imo dolu o kahongon na taimi. Mahu ingal hitaw mo uwi fahabay-bay ikaw tao. Kaw karistiyane. Nga yaho niya uka kita ilo a karistiyane fahabay-bay iya. Oh, but oh, we to hi. I father by e. Kako itau peho kiba kata ha hehala fononga. Why me agu loto kiai? Me agu loto kiai so kau ngah fononga. Me agu loto kiai tamai. Me agu loto kiai fae. Iye uhori benga tamai ya gin. To upeha nau tauru ya. Faka kau kau. Ngai tamai. Mau me amai he bung ini. Ay, matau ki mo uiso ka bay-bay. Ke mahino. Ke o tau ngayon yoa, may tau whanau. Tau whanau mo ko buna. O kuya teki tau tolo e lau maari e maani oni. Pai tai min ihu tatu kiwa tatu, ay ke whakahaha, mo uiko ya, ha tapa kehe. Kai hio mai e ho tau ngayon lo ta whare, ka teki tau tolo. O tau, pake tau pake hiu tatu i api. Tu umore repe ke o fai kawa. Tu umore repe ke o fai ume amamau taimi. Os. Dalam mole mama kau ni, kau dah dalam tabai, aku mau uis papa ibai ini. Helalo ni mama si masih tua, aku fakahong no teringa, fakahong no laumari yang ya tua mas masih, saya me alele, aku ne tasi binga. Kalau dia pehe wasa hai hawa, mana ke mama? Mau ingat kau Kristiane, tau tokang. Mauria to hono goto ho moulo to moua ke ne afio he gune mamahi di motor la ka fa ai e moua ko mo fili ga de volo gune alufano hange ko laione ngulu ene ku mi ataha ke ne mato ki folo so ange ka garisiane ko fa ga to kaka ia ne o na folo to moua ri e lo to moua Kena asyik memahi imosol, tak apa memahi kita tahu. Eh, kena asyik. Kena ini lebih aku tahu. Lo tahu uai. Ini tua kawan yang gue lo tahu uai pengguin. Ngah tamai, ngah fae, fanau. Ri je lo tua. Ri fefe. Lo tu, hu kita fakap uri. Ri lo. Asyik lo tua heri lo. Fakap uri ri kiai. Hu kiai. Abi kiai. Turu tu yo. Tala kiai. Wajah mereka aku tahu malawa kefai. Ya yang aku kita malawa kita tahu. Wajah aku yang malawa kita tahu. Dia lah tu mau wajah ini. Aku ilor dia tu. Oh, tamai lagi kau ni. Tahu nang aku ni. Kau tamai kau ni. Aku tu kau ni falalai ya dia. Fahy eh. Tahu tak kau ngamu fahy eh. Kau tahu firi. Kau ingat fanongo. Aku kau ingat kakak nama Toto. Kau tahu firi. Kau lau mari uri yang kehaya nofo hekai kalau hekai kita lama ya kita tahu tahu ini macam apa tu. Uri saya omi pungpung ini RDF eh. Pagure ya kiai tangan him ya usir dan nabe. Kau kau halau siasien kau him mari ni fatu emoritoni. Eki omi hakon seni si hanya hatama imata. Kau kalau kalau bersih. Tapi yang halau kau Kristian ni tak lama tahu time ni. Aku faham, bung-bung kau ini. Boleh kita tahu, katakan mesti ngasih tamai. Tahu faham, tahu fonong lah ke tebo lo. Kau tahu ngasih fili, kau kau kakan, kau faham fili, kau tahu kau ngasih fonong lah. Kau fili, kau tebo lo. Kau tahu ngasih ke fai, tahu tari teke. Awas faka, awas tuhan mendapa, tahan ngasih sabi, awas tuhan mendapa ke area mu fili. Awas, tari teke. Akhirnya, Papa nanti kita tolong lah mari mari ni. Kagoi odua ayah gua anak keris kau tu apa? Ane asyik aku neu yang ni mau tolong ya kalau sisu yang langit langit tak ingat tau na. Oh kahiri kau muka tak kima mahio phone no no. Jadi fakakak tu kima tolong he ne asyik. Jadi pau pau. Jadi fakakau kau. Jadi plus itu ha. Kau ne asyik mas masih lawi kau ngapai tak ingat. Amen. Foki pefwa maa bobo pita kwa otuwa okwa anai mea kwa nope. Pea kwa yetini tataki kita ulolu. Otuwa maa smasi maa uloto hepongpong kwa yifawe tae maa uforofora.
omi ke mau fie fia he mau mamahi pe ria tu ai mau nga hita venga mafasia tuku ki ho afia to kon mai he aho koen to ku mau rogi ilo pe au mau ilo ta go go wa au kere si pa te mau kata ki mama he fuo nou nou a koe langi langi afia na habe ai te ki mau dolu o pa te mau kata ki mamahi mo fie fia ta bo ba ya ke tolo fola pung pungin ta pa go ta pe to go go nai tu ke awa ke na hilo to to pe ta bo mai si le dio to nga de ro pa nga we no go to fo ke ti ba to me nga we ne go mau ta ta si su kai ko ta go mau fo mo wi amen.